Boya kanila kandi angu mbangundai Akanila kaini mokuwa libulu Boya kanila kandi angu mbangundai Ofila kimbulu kwa leko